0: Alcono. Alcono. Tampang alam kita di kita boleh siap bala boleh. Asing ngemau awal aku supaya pepper aku ya oi. Entar aja su. Ya awak nak kang aku suka ko sing ngemau ke paku. Ya ada pasal malu le dia. Apa itu kang tu? Entar dia. Kamu biar tu ya oi ma. Dia bisa ngaik.
1: Kai, kai.
0: Ini lo pernah karena ya boleh mangkua tambah dia ku uso.
1: Taifu.
0: Pasca sama tambah dia ku. Ini tu sesuai apa ku yang bukan tambah dia tambah. Wan se tambah ngalum.
1: Awal boleh aku. Ikan ngalum ini mungkin aku baru rumah.
0: Kau sah kali lupa, kau mangaku, kau mangaku ada baru kau kau cepai ku.
1: Ya, dai. Luas 10 minit cecah ini cula tasi. Kalau jatuh ya ini utang fatalai, maaf sini tadi untuk supaya ia oleh ale. Wing kalau puma mone, leu mau mai itu sila mawai. Oleh sili maya telefono, oleh tu si feng tuai mawai fakunga. Ino ino ia esau au te alofa ia ia kopo sili mai a fou o aiseana toi alu ai le mau oa oi ma le whanau noa noa rafo arfringo si koe whakafo marau sili amore
2: nangai kele anga mea koe mau oa
1: o lau kari ngā.
2: Ya wala bangga.
1: Oh. Fokus je faham baru sini faham boleh.
0: Besang sebari isi aja mau uang mai. Mai aja cuma ni.
1: Fanono ah. Mari le fifi. Fanono.
0: Iya mau uang. Yang mau mang ya kali.
1: Ya. Ya nak mana?
0: Wah sini dia lo for mau yang kupai dia lo fayai.
1: Dia lo fayai dia tua ah.
0: Iya. Aku mangai tadi mana?
1: Dah maaf dai dai vo.
0: Mau orang cakap sini dia.
1: Cakap nama dia nama.
0: Oh, oh dia kuah falau.
1: Oh dia tua falau. Aku macam tu, oh dia tua falau.